07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana di pukul 7.41 waktu Indonesia bagian barat di 91,7 MHz nya di sana Kyo. Dan tentunya di pagi hari Iko sudah mulai banyak aktivitas yang dilakukan nih hari kesana di hari Kamis Iko. Nah, tentunya banyak juga kegiatan-kegiatan yang tentunya adik sanak bakal lakukan. Sebelum melakukan kegiatan tentunya, yo idealnya yo

Nah, di pagi hari kok tentunya ada pasti sarapan ya, tapi sekiranya bisa jangan yang berat-berat karena bakal ngantuk nih ya, apalagi yang kerja di kantoran ndak di sana kyo. Nah, protein juga dapat diperoleh dari ikan, telur, daging, tahu, tempe maupun sumber lainnya. Zat gizi tersebut dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsinya di sana, di mana dapat membantu mempertahankan dan memperbaiki jaringan tubuh. Dan konsumsi sayuran dan buah juga perlu menjadi bagian dari kebiasaan kita nih sehari-hari di sana. Dan tentunya seperti serat, vitamin, mineral, dan berbagai senyawa alami di dalamnya membantu melengkapi kebutuhan gizi. Nah, apabila makanan tinggi gula, garam, dan lemak, sebaiknya jangan dikonsumsi secara berlebihan. Secara berlebihan itu tentunya jangan sampai setiap jam ataupun setiap hari. Bukan berarti harus dihindari, tetapi jumlah dan frekuensi konsumsinya perlu diperhatikan. Nah, di sana informasi tadi kami bacakan dari rri.co.id yang dilansir dari laman siloamhospital.com. Nah, semoga ini menjadi referensi buat kita segala nih hari sana kyo yang memulai aktivitas di pagi hari, yang tentunya bisa mengingat pola makan yang sehat itu seperti apa supaya tidak ngantuk, apalagi kerja di kantoran dengan ruangan yang banyak AC-nya yang dingin, terus juga yang agak rada-rada jarang berolahraga. Tentunya informasi tadi bisa menunjang kebugaran tubuh kita segalun yang resah anaknya, apalagi mau untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Bersama kami ini resah anak Barendo Pagi, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat, nanti kami informasikan kabar kita yang memang diinfokan setiap jam. Bersama kami Inga Sofi di 91,7 MHz.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Dari sana di informasi kabar kita tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian barat nih Rizana Kyo, di mana perkembangan media digital membuat masyarakat memiliki semakin banyak pilihan untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Meski demikian, Rizana, radio masih dianggap relevan karena dapat menemani masyarakat beraktivitas tanpa harus terus melihat layar ponsel. Seperti yang disampaikan salah seorang masyarakat Rido, bahwa radio masih memiliki tempat di tengah maraknya penggunaan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Baginya, radio memiliki keunggulan karena informasi dapat diterima sambil melakukan aktivitas lain. Rido juga mengatakan perkembangan media digital juga membuat radio perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat. Radio tidak hanya mengandalkan siaran melalui perangkat konvensional, namun juga perlu memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pendengar. Hal senada juga disampaikan oleh Melanie Arisanakyo yang menilai bahwa radio masih dibutuhkan meskipun teknologi dan internet terus berkembang. Ia tertarik mendengarkan radio karena ketika program yang disajikan membahas informasi terkini, berita, musik maupun obrolan yang menarik dengan penyampaian penyiar yang nyaman didengar. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Polresta Bengkulu melalui Polsek Muara Bangka Hulu terus mengintensifkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan imbauan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bentuk edukasi tersebut di sana dilakukan di lahan masyarakat di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangka Hulu, yang dipimpin Kapolsek Muara Bangka Hulu, AKP Rastiono. Dalam kegiatan tersebut, personel membawa spanduk bertuliskan Stop Bakar Hutan dan Lahan sebagai bentuk kampanye pencegahan karhutla. Personel juga menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan lahan yang dapat menyebabkan api meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta membahayakan keselamatan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran dalam proses membuka lahan maupun membakar sampah secara sembarangan. Demikian adalah informasi yang kami bacakan di rri.co.id. Dan Arik Sanak tentunya bisa mendownload informasi-informasi yang kami update di RRI Digital. Dan tentunya satu jam ke depan nanti kami akan tetap menginformasikan ke Arik Sanak dari kabar kita. Bersama kami, Pro 4 RRI 91,7 MHz.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Pronto, Reva.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Iya, Rizanak di 91,7 MHz, tepatnya di RRI Pro 4 nih Rizanak yo, di pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian barat nih Rizanak, yang tentunya kini di pagi hari Iko sudah sarapan dan juga sudah mulai beraktivitas, baik adik sanak segalo yang di perkantoran dan adik sanak ading-ading kita yang kini duduk di bangku sekolah, tentunya sudah mulai masuk kelas, dan juga adik sanak yang kini di lapak jualan atau di pasar yang berjibaku menyiapkan dagangannya, dan juga buat adik sanak yang kini dalam perjalanan yang memang mempersiapkan diri untuk menuju tempat rutinitas dan aktivitasnya, kami ucapkan selamat pagi. Dan juga buat adik sanak yang ada di rumah sakit, yang kini masih dirawat dan juga proses recovery, yang sudah mulai sembuh, kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, salam sehat. Dan tentunya perlu kami sampaikan juga nih buat adik sanak yang memang ada yang mengkonsumsi obat-obat yang untuk stamina atau juga untuk recovery kesehatan, seperti yang dilansir di rri.co.id, nih adik sanaknya banyak yang memang terbiasa menelan obat dengan meletakkannya di mulut, meminum air putih, kemudian mendongakkan kepala ke belakang nih adik sanaknya. Nah, namun untuk obat yang berbentuk kapsul nih, penelitian menunjukkan ada teknik lain yang dapat membantu proses menelan menjadi lebih mudah. Dari penelitian berjudul Two Techniques to Make Swallowing Pills Easier yang diterbitkan dalam Annals of Family Medicine, menguji teknik menelan obat di 151 orang dewasa. Dan salah satu metode yang diuji adalah lean forward technique, yakni menelan kapsul sambil menundukkan kepala ke depan. Cuma udah kira-kira udah anak-anak. Telah kita praktekkan sendiri, sudah membaca informasi itu. Nah, hasil penelitian menunjukkan teknik tersebut membantu mempermudah risanak dalam memproses menelan kapsul dalam 88,6% atau 31 dari 35 percobaan. Nah, para peneliti juga menemukan rasa tidak nyaman di tenggorokan di peserta yang menelan kapsul berkurang setelah menggunakan teknik tersebut. Kemudian juga di sana kyo, cara melakukannya cukup sederhana. Nah, dengar ya di sana kyo. Yakni meletakkan kapsul di atas lidah, kemudian ambil air secukupnya tanpa langsung menelannya. Setelah itu tundukkan kepala ke depan dengan dagu mengarah ke dada, lalu telan air dan kapsul secara bersamaan. COVID-19 ini berkaitan dengan karakteristik kapsul yang umumnya memiliki kepadatan lebih rendah daripada air nih Arisanak, sehingga cenderung mengapung. Karena itu posisi kepala dapat mempengaruhi posisi kapsul di dalam mulut ketika seseorang bersiap untuk menelannya. Nah Arisanak, informasi yang kami sampaikan ini dilansir di rri.co.id nih Arisanak ya, tapi berdasarkan penelitian yang berjudul Two Techniques to Make Swallowing Pills Easier. Nah, mudah-mudahan buat adik sanak bisa menjadi referensi Kito Segalo dengan proses ataupun metode yang baru untuk menelan obat. Tapi kalau memang sudah terbiasa untuk menelan obat nih dengan pola yang konvensional, yo mungkin lebih disederhanakan aja dari sanak yo. Semoga ini bisa menjadi referensi Kito Segalo nih dari sanak yo di pagi hari ini buat dari sanak yang memang ada yang mengkonsumsi obat, kemudian juga ada yang jangan sampai mengkonsumsi obat terus-terusan yo di sanak yo. Oke, kita masih di Barendo pagi nih dari sanak di 91,7 MHz yang nanti kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat untuk Barendo pagi. Tentunya dengan kehadiran nuansa hiburan lagu-lagu budaya Nusantara yang disajikan di RRI Pro 4 nih Arisanak, bisa menambah semangat adik sanak galo dalam beraktivitas, kemudian juga untuk teman-teman di RRI Bengkulu nih, lebih tepatnya nih kini sedang berjibaku untuk mempersiapkan segala kemasan-kemasan di dalam rangka hari rangkaian kegiatan Hari Radio dan RRI ke-81, tepatnya besok merupakan hari puncak. Dan hari Iko ado masih menyisakan satu lomba, yakni lomba karaoke sambung. Ah, cak mano tuh dah. Mudah-mudahan ada sanak segala yang ada di RRI Bengkulu Iko bisa menyemarakan ya kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan itu dilaksanakan sekali setahun ya adik sanak yo, yang juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan solidaritas yang juga membangkitkan semangat-semangat baru untuk kito-kito segala di RRI Bengkulu, tapi secara globalnya, secara nuansa umumnya di khususnya di RRI. Nah, tentunya juga dalam kegiatan hari puncak besok ada upacara di internal, kemudian juga diikuti penyulutan obor, kemudian juga ada rangkaian selayang pandang atau ramah tamah yo. Kalau kita ngeceknya tuh untuk internal aja ada juga sejumlah tamu-tamu undangan yang hadir nantinya dari sana, dan juga untuk sesepuh-sesepuh kami yang alumni-alumni di RRI Bengkulu tentunya akan menyemarakkan kegiatan besok nih ada sana yo. Dan tentunya dengan Hari Radio ini bisa membangkitkan gairah baru, program-program baru, dan juga semangat-semangat baru nih harus anak. Tentunya malah kita segalanya bisa bersonding ria untuk kegiatan di Hari Radio ke-81 di Budaya-Budaya Nusantara ini harus anak ya, tentunya di 91,7 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ya, adik sanak, di informasi kabar kita di tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana menjelang bergulirnya Asian Games 20 Nagoya Aichi 2026, para atlet Indonesia terus mematangkan persiapan untuk menghadapi salah satu ajang olahraga terbesar di Asia. Berbagai program pemusatan latihan nasional atau pelatnas, uji coba internasional, hingga turnamen luar negeri telah dijalani untuk memastikan kesiapan fisik, teknik, dan mental para atlet yang akan membawa nama Indonesia di pentas internasional. Bagi para atlet, perjalanan menuju Asian Games bukan sekedar menjalani latihan rutin, mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan selama masa persiapan sekaligus menjaga optimisme untuk memberikan prestasi terbaik bagi Merah Putih. Dikutip dari laman Sekretariat Negara Kamis 10 September 2006, salah seorang atlet yang tengah fokus menatap Asian Games adalah Frederick Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed climbing. Peraih berbagai prestasi internasional tersebut mengungkapkan bahwa persiapan menuju Asian Games telah dilakukan sejak 2024 dan kini telah mencapai lebih dari 90%.

Informasi selanjutnya, Risanak di Kabar Kito menyambut Hari Bakti Radio ke-81. Jajaran LPP RRI melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus bagian rangkaian HUT ke-81 RRI. Ziarah berlangsung Kamis 10 September 2006 mulai pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Peserta dari Dewan Pengawas, Direksi, Kasat Kerwilayah Jakarta, serta perwakilan pegawai masing-masing satuan kerja. Rangkaian ziarah diawali dengan upacara penghormatan ke seluruh arwah para pahlawan di area TMP Kalibata. Direktur Utama LPP RRI, Endrasmo, memimpin jalannya upacara. Seluruh peserta kemudian mengeningkan cipta dengan khidmat sebelum prosesi penghormatan dilanjutkan. Prosesi berikutnya diikuti dengan peletakan karangan bunga di Monumen Utama TMP Kalibata. Demikian ada sanak informasi Kabar Kito yang kami lansir di rri.co.id dan ada sanak juga dapat mendownloadnya di RRI Digital. Nantikan informasi selanjutnya di Kabar Kito tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Iya, di sana dengan lagu Putar ke Kiri, ya, Gemu Famire ya, tentunya segala Anda di sana bisa semangat dengan mendengarkan lagu Gemu Famire tadi ya, di sana kyo. Yang tentunya masih membersamai Arik Sana Segalo di pagi hari ko masih di pukul 9 lewat 17 menit di waktu Indonesia bagian Barat. Nah tentunya Arik Sana di pagi ko selamat beraktivitas, selamat sudah sarapan pagi dan juga menikmati sajian-sajian pagi hari yo Arik Sana yo yang juga banyak yang masih berada di rumah. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu juga yang kini sedang mempersiapkan segala hajatan ataupun juga rangkaian-rangkaian kegiatan hari radio nih di sana kyo. Nah tentunya kami juga mengucapkan semangat pagi buat teman-teman yang saat iko panitia pelaksana kegiatan yang masih berjibaku nih buat teman-teman teknik yang juga sedang mempersiapkan peralatan tekniknya dan juga teman-teman yang memang di bagian operasional juga kami ucapkan selamat beraktivitas yang stay juga seperti Mbak Wiwi. Halo Mbak Wiwi. Yang setia mendengarkan RRI Pro 4 nih. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi buat adik sanak yang masih membawa kendaraan. Tentunya dengan kondisi yang maksimal dan stabil ya membawa kendaraan. Yang memang di pagi hari kok nampak dari ruangan studio RRI Pro 4 ini lalu lalang ataupun aktivitas kendaraan juga sangat mulai padat. Yang juga adik sanak yang membawa kendaraan yang tentunya menggunakan safety ya, mematuhi peraturan lalu lintas yang tidak kebut-kebutan ataupun segalanya tidak sampai tujuan lah pokoknya ya. Salam sehat buat semuanya dan masih bersama di Barendo Pagi nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nih hari kesana segala yo. Dengan lagu-lagu nuansa Nusantara kami hadirkan untuk membersamai kebersamaan adik sanak di aktivitas di pagi hari ini.

0: Iya. Iya, di sana di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, di sana juga lo. Di pagi dan menjelang siang hari itu tentunya sudah nampak ya matahari sudah mulai memancarkan cahayanya, cie. Ya di sana kyo di momen di pagi hari itu tentunya banyak yang mulai beraktivitas, yang mulai padat, sedang dan juga ringan nih. Nah, namun tentunya jangan sampai kita mengabaikan kesehatan atau juga mengkonsumsi buah-buahan sebagai salah satu energi nutrisi buat kita untuk beraktivitas di pagi dan menjelang siang nih, ada sanak. Seperti misalnya kita mengkonsumsi buah nih ya, sana kyo. Buah kok tidak ada yang berat-berat, kecuali caknya durian lebih berat dak. Ya, buah menjadi salah satu sumber makanan nih ya, sana yang dapat membantu melengkapi kebutuhan gizi kita sehari-hari ini. Mengkonsumsi berbagai jenis buah secara rutin tentunya dapat menjadi bagian dari pola makan yang lebih beragam dan seimbang, yang seperti yang dilansir dari laman malkelapagading.com. malkelapagading.com nih adik sanak yo. Ini agak begini muter ngomongnya. Nah, apel salah satunya buah yang merupakan salah satu yang mudah ditemukan dan dapat dikonsumsi langsung, di mana buah ini mengandung serat serta berbagai zat gizi yang mendukung pola makan sehat. Pisang juga menjadi pilihan praktis nih adik sanak karena mudah dikonsumsi tanpa membutuhkan pengolahan rumit. Kandungan karbohidrat dan berbagai zat gizi di dalamnya membuat pisang dapat menjadi pilihan cemilan. Kemudian buah jeruk dikenal sebagai buah yang mengandung vitamin C dan memiliki rasa segar. Buah ini dapat dikonsumsi yo adik sanak yo secara langsung maupun diolah menjadi minuman, meskipun konsumsi buah utuh tetap memberikan serat. Pepaya juga dapat menjadi pilihan karena mengandung serat dan berbagai vitamin. Teksturnya yang lembut membuat buah ini cukup mudah dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia. Selain itu juga alpukat nyari sanak memiliki kandungan lemak tak jenuh serta dapat dikombinasikan dengan berbagai makanan. Namun meski demikian porsi tetap perlu diperhatikan karena alpukat memiliki kandungan energi yang relatif tinggi. Nah di sana buah-buahan yang saya sampaikan tadi itu informasinya dapat di sana juga melansir di rri.co.id nih di sana kyo, dan mudah-mudahan menjadi referensi kita segalo agar tubuh menjadi sehat bukan hanya sebatas memakan karbohidrat, tapi juga buah-buah juga bisa menjadi nutrisi seimbang di aktivitas kita di pagi hari ini. Bersama saya masih Yari Sanak menyisakan waktu 20 menit lagi nih di Barendo Pagi di 91,7 MHz.
1: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Adik Sanak, informasi kabar kita tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Presiden Prabowo Subianto secara resmi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026. Pelepasan berlangsung di Istana Negara Jakarta Rabu 9 September 2026. Di kesempatan tersebut, Presiden menitipkan harapan besar kepada para atlet untuk mengharumkan nama bangsa dan mempersembahkan prestasi terbaik bagi Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dikutip dari laman Sekretariat Negara Kamis 10 September 2026, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas perjuangan, dedikasi, dan pengorbanan para atlet yang telah menjalani latihan panjang dan berat demi mencapai level kompetisi tertinggi di Asia. Ia juga menegaskan menjadi juara membutuhkan kerja keras dan disiplin yang luar biasa, kesuksesan menurutnya tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses latihan yang konsisten dan penuh pengorbanan. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marlene Baksin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Susi berharap RRI terus menjadi media penyiaran yang mampu menghadirkan informasi terpercaya bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Menurut Susi, perjalanan 81 tahun RRI merupakan bagian penting dalam sejarah penyiaran nasional. Keberadaan RRI dinilai tidak hanya sebagai penyampai informasi, namun juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat serta memperkuat hubungan antar elemen bangsa. Putri Bungkulu juga meminta RRI dapat terus menjadi corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan, sekaligus mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok Nusantara. Peran tersebut dinilai penting di tengah kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian ada salah informasi kabar kita, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya di kabar kita di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi tadi kami sampaikan dari rri.co.id dan ada salah juga dapat mendownloadnya di RRI Digital. Dengan informasi kabar kita tadi, tentunya di sana kami undur diri di Barendo Pagi dan nanti akan dilanjutkan oleh Dang Arpan yang pada kegiatan di Barendo Siang. Kami pamit, ucapkan terima kasih hari kesana, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendah Siang, Rompat RRI Bengkulu.

Indonesia Barat. Untuk hari ini, edisian hari Kamis tanggal 10 September 2026. Tentunya Tuan Risana kami yang tengah melakukan aktivitas, tetap semangat, baik di perkebunan atau di kantor atau mungkin di pasar. Ya, semoga hari ini proses transaksi jual beli, apapun yang dijual ya, yang dicari, mudah-mudahan sama-sama menguntungkan Tuan Risana. Atau para mak-mak, ibu-ibu rumah tangga,

kita ngecek soal makanan di sana. Karena siang-siangku mungkin di sana sudah ada yang merencanakan untuk makan siang dengan siapa atau makan siang apa. Di sana pernah ada mencicip salah satu makanan tradisional khas Jawa yang pertama bubur pancawarna. Nah, kalau kita kan sering kita ingatkan ada bubur kacang hijau, bubur ayam, tapi ini bubur pancawarna. Jadi makanan tradisional yang satu ini memiliki tampilan yang cukup mencolok dan juga berbeda dengan bubur lain pada umumnya. Bubur pancawarna punya 5 macam warna beda dalam satu piring hidangan. Walau begitu, banyaknya warna dari makanan tradisional ini ternyata tidak cuma sekedar penghias tampilan aja di sana. Ada makna khusus yang terkandung dari 5 warna yang ada dalam sajian makanan tradisional khas Jawa itu. Terus Cak Mano ulasan lengkap seputar bubur pancawarna. Jadi ada sana. Kalau kita nak kenal soal bubur pancawarna, kita tengok GNFI dari buku ensiklopedi makanan tradisional. Ini di Pulau Jawa dan juga Pulau Madura. Bubur pancawarna adalah salah satu makanan tradisional khas dari daerah Jawa. Jadi makanan tradisional yang satu ko diketahui punya kaitan erat ke masyarakat Tengger yang mendiami daerah Jawa Timur. Nah, nama dari kuliner yang satu ini sendiri merujuk pada tampilan dari bubur pancawarna. Cak namanya buburku memiliki 5 macam warna dalam setiap hidangannya. Jadi 5 macam warna ini ada di sana. Ada di makanan tradisional khas Jawa ini, di antaranya ada merah, kuning, putih, hitam dan juga campuran. Nah, itulah makanya di sana banyak warna, maka dikecekan pancawarna tadi. Nah, ini nanti kita kelanjutkan informasinya, jangan kemana-mana. Kita akan masihkan bahas soal salah satu makanan bubur yang satu itu. Tetaplah bersama kami di RRI di Pro 4 Bengkulu dengan saya dan Alfa Rahman di Bernosia.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

kalau almarhum Gus Dur dulu ya, kita cukup repot katanya. Nah, kita masih ngeceh soal makanan di sana. Kalau kita ngeceh soal makanan, salah satunya banyak yang disukai oleh orang Indonesia adalah bubur. Nah, setiap daerah ya di sana, kalau kita ngeceh soal bubur, pikiran orang biasanya langsung ke bubur ayam. Nah, padahal di sana Indonesia juga punya banyak jenis bubur manis tradisional yang tidak kalah menggoda. Nah, setiap daerah punya versi buburnya sendiri di sana. Lengkap dengan rasa khas, bahannya unik, cerita di baliknya pulau aduh. Nah, bubur manis biasanya jadi menu takjil atau hidangan penting di acara adat. Apa aja dong? Oh, banyak di sana. Ada bubur candil. Ah, ada bubur sumsum. Kalau di Bengkulu kok, di Padang Jati kok banyak di sana. Alamaknya tuh. Bubur kacang hijau ada pula. Ah, bubur kampiun. Aduh dong, aduh. Bubur merah putih. Lama ada pula di sana. Bukan wajib bumi merah putih. Bubur merah putih ada pula di sana. Nah, kemudian juga bubur ketan hitam. Oh, bubur Madura. Telah tahu di sana. Bubur Madura, aduh dak. Bubur sagu, aduh. Bubur sagu mutiara, aduh. Bubur basang, aduh. Nah, kalau bubur basang ini mungkin ada di sana agak apa dah, mungkin banyak yang belum tahu dah. Jadi bubur basang kok jak Makassar, Sulawesi Selatan. Ini biasanya itu disajikan hangat, masih hangat. Sehingga cocok disantap waktu pagi sebagai menu sarapan ataupun sore. Nah, pokoknya yang waktu dingin-dingin di sana, hujan deras itu pecih lah. Lemak tegalau di sana. Tapi kita masih ngeceh soal awal kebersamaan di sana. Kita ngeceh soal bubur pancawarna. Nah, jadi bubur pancawarna kalau ada sana pengen kan saran kami kok. Tadi saya ngecek soal bubur makanan tradisional ya khas Jawa yang bernama bubur pancawarna. Ya, satu ini punya tampilan cukup mencolok ya. Pancawarna kan warnanya banyak di sana. Maka dikecekkan tadi. Pancawarna banyak warnanya. Oh. Ada 5 macam. Ada merah, kuning, putih, hitam, dan campuran. Jadi 5 warna yang ada dalam sajian bubur pancawarna ku ternyata tidak sekedar hiasan aja. Ada makna yang terkandung dari 5 warna yang terdapat dalam hidangan tradisional tersebut. Masih dari buku yang sama, makna dari bubur pancawarna ku dalam Madalagiri yang mengadakan pemujaan pada kiblat papat limo. Nah, 5 warna ini merujuk kepada arah mata angin dan arah panutan. Tuh di sana, kalau nggak penjabarannya wah panjang di sana. Di sana pacak baca di Good News from Indonesia. Nanti di sana pacak keruan tahu tentang lekat dengan upacara adat juga. Jadi bagi masyarakat Tengger, bubur pancawarna menjadi salah satu hidangan yang tidak terpisahkan dari upacara adat. Ada beberapa upacara yang adat menyajikan bubur pancawarna dalam proses penyelenggaraannya. Nah, tuh di sana bubur pancawarna. Ya di Good News from Indonesia di sana pacak baca selengkapnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Di sana, pemerintah Kota Bengkulu mengupayakan dukungan dana kelurahan untuk mengembangkan program budidaya manggut di setiap kelurahan. Program Eko dinilai dapat menjadi solusi pengelolaan sampah organik sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan program tersebut diawali di Kelurahan Tanah Patah melalui kolaborasi dengan mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2026. Di evaluasi itu, pengelolaan sampah organik menjadi manggut terintegrasi dengan budidaya ikan lele dan juga itik. Manggut kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pakan ikan polong. Sementara kabarnya di sana, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan. Kalau dahulu radio menjadi salah satu media utama untuk mendengarkan berita, informasi, musik, hiburan, kini masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan tersebut melalui media sosial, YouTube, layanan streaming, podcast, dan juga media berita daring. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, media sosial menjadi salah satu alasan terbesar masyarakat Indonesia menggunakan internet, yaitu sebesar 24,80%. Sementara itu, akses berita atau informasi terkini mencapai 15,4%, sedangkan hiburan berada di angka 14,68%. Sekian kabar kita di sana, kami sampaikan selengkapnya di sana, pajak baju di rri.co.id, dan selamat siang.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dinding badinding. Nah, di sana yang mungkin ada ndak beli mic atau ndak jual mic atau ndak ngintip-ngintip dikit yang ndak bisnis emas, siapa tahu ndak beli emas ndak. Nah, harga mic batangan produksi PT Aneka Tambang TBK Antam mencatatkan kenaikan pada perdagangan hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Berdasarkan data resmi dari laman logamulia.com, harga jual mie antam naik sebesar Rp15.000 per gram. Dibandingkan hari sebelumnya, kenaikan kurs membawa emas antam ke level yang kian kokoh di pasar logam mulia domestik. Dengan pergerakan tersebut, harga jual emas batangan antam kini berada di angka Rp2.475 per gram ya. Kenaikan harga ini, kenaikan ini merata pada bagian ukuran unit emas yang disediakan oleh Antam, mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga cetakan terbesar 1000 gram. Nah, tren penguatan harga ini dipicu oleh dinamika pasar keuangan global serta pergerakan nilai tukar mata uang. Nah, informasi kami sampaikan dari rri.co.id.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Baik, Kak Desra, terima kasih masih bersama kami di Berendo Siang di Perempat Bengkulu. Dan berikut dari sana, kami akan ajak di sana nganingkan obrolan kami ya di sana. Di acara Gaya Rako, ulasan saya ngobrol pernah dengan Mas Anang Syahrani. Beliau ini seniman di sana, bukan orang Bengkulu. Nah, orang mana kira-kira? Nah, simaklah obrolan saya dengan Anang Syahrani ini ya. Nanti kita akan ngobrol soal madihin. Apa itu madihin? Gitu, sama-sama aningan. Nah, simak di sana. Ini seru ya.
1: Ya, madah.
0: Madah.
1: Madah. Madah itu artinya petuah atau nasihat-nasihat.
0: Wah.
1: Dalam bentuk puji-pujian.
0: Puji-pujian. Nah.
1: Dan dia sebelum dipentaskan diawali dengan sebuah pantun.
0: Oke. Nah, okay,
1: diawali okay. Sebuah pantun. Mm-hmm. Kemudian ada namanya strukturnya nanti.
0: Mm.
1: Yang pertama itu hadian. Hadian itu artinya membuka pantun.
0: Oh, itu setiap ada acara pasti ada pembuka pantun, Pak Anang ya?
1: Ada. Jadi dia pantun berlagu, tapi pantunnya nanti diuraikan setelah pembukaan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau bahasa kita itu soal dulu, baru nanti jawabnya di tengah.
0: Iya.
1: Nah, jadi madihin punya struktur yang baku di apa namanya? Di dalam struktur madihin itu ada pembukaan.
0: Yeah.
1: Pembukaan tadi diawali dengan pantun. Contoh gini.
0: Ah, nih contoh Pak Anang gimana nih pantunnya Pak Anang?
1: Ya.
0: Awal buka nih Pak Anang ya. Gini.

0: Gantungkan, nah gantungkan di palaminan. Nah ini diawali dengan pantun.
1: Eh, Pak Anang.
0: Nanti pantun inilah yang menjadi tema nanti.
1: Berarti orang yang bisa melantunkan ini kebanyakan orang bisa baca Al-Quran nih, Pak Anang.
0: Iya. Ya, minimal dia basicnya seorang qori.
1: Iya deh. Pak Anang ya, kira-kira yakin nih sahabat budaya seorang beliau merdu sekali nih. Pasti kalau ngaji bikin orang tertidur juga nih. Terus Pak Anang gimana?
0: Setelah itu pembukaan.
1: Mm-hmm.
0: Setelah pembukaan ada salam.
1: Nah.
0: Contoh, salam budaya untuk masyarakat Indonesia dari Bengkulu ini yang utama, Bang Arfan Rahman yang ganteng orangnya.
1: Wah,
0: luar biasa ini sambutannya, salam budaya, salam Nusantara. Radio Bengkulu tepuk tangan semua.
1: Oh, wah.
0: Seperti itu. Ya, seperti itu.
1: Oke. Aduh, ini itu pembuka.
0: Ini Batabi namanya.
1: Apa, Pak?
0: Memberi salam.
1: Memberi salam
0: Batabi.
1: Ya.
0: Batabi.
1: Batabi. Ya. Setiap
0: nah, setelah itu, lalu diuraikan pantun.
1: Wah.
0: Contoh tadi pantunnya di awal. Bunga melati adingai harum baunya. Gantungkan di palaminan, melestarikan budaya Indonesia, kesenian Madihin, seni tutur sastra lisan. Seperti itu.
1: Tuh, sahabat budaya ya, baru buka nih. Harusnya 2 jam nih, Pak Anang. Terus, Pak Anang.
0: Nah, ya. Itu nanti menjadi tema.
1: Tema
0: itulah judul kita. Baru nanti si pemadihin atau yang melantunkan madihin, dia menguraikan apa makna madihin, terus siapa tamu yang hadir, nanti disapa.
1: Disapa nah, dengan kemudian, lagu-lagu tadi, Pak Anang ya, kayak lagu pakai lantunan juga, Pak Anang ya?
0: Lantunan tadi, nah, itu nanti tinggal tingkat kreativitas atau kecerdasan intelektual si lantun madihin, karena dia tidak dicatat, dia spontanitas.
1: Apa yang dia lihat itu yang ia lantunkan, Pak Anang ya?
0: Iya, seperti itulah sebenarnya.
1: Itu ada yang bikin lucu-lucu nggak, Pak Anang? Kalimatnya Pak Anang?
0: Ada lucu-lucu.
1: Ada ya?
0: Umpamanya. Contoh saja.
1: Contoh aja gimana yang lucu-lucu nih, Pak Anang?
0: Bang Arfan menelepon saya, hanya kenal itu lewat suara. Suaranya merdu sangat membahana. Terbuka layar, ini layar kaca. Ternyata Bang Arfan memang ganteng orangnya.
1: Aduh, ini sekilas saja sahabat budi sudah dapat nih beliau lantunan kita. Memang ahlinya beliau ini. Pak Haji Anang Syahrani, ya dari Kalimantan. Terus Pak Anang, gimana lagi nih Pak Anang?
0: Setelah itu, tinggal daya kreativitas dia menguraikan tema-tema. Tergantung literasi dia, wawasan dia, baru nanti ditutup dengan pantun. Pantun itulah berarti selesai dia memainkan madihin.
1: Pakai pantun.
0: Kalau dia semakin kuat daya literasinya, dia akan semakin lama memainkan.
1: Oke.
0: Durasinya beda-beda, ada yang sampai 15 menit sampai setengah jam, ada sampai 1 jam. Nah, dia juga boleh punya lawan dialog. Kalau ada temannya yang juga memainkan madihin.
1: Bisa berbalas pantun. Bersahut-sahutan, Pak.
0: Seperti
1: Anang,
0: berbalas
1: ya?
0: Pantun.
1: Oke.
0: Kalau di daerah Melayu dikenal, mungkin di Malaysia, di Brunei, Riau, mungkin juga Bengkulu, ada namanya bermukun.
1: Bermukun?
0: Ya.
1: Itu sama
0: bermukun
1: dengan...
0: Bermukun itu kan dia berpantun, kan?
1: Oh, berbalas pantun, ya?
0: Ya, kalau madihin, dia menggabungkan 3 sastra.
1: Satu.
0: Pertama dia pantun. Kedua berpuisi.
1: Berpuisi.
0: Yang ketiga dia bersyair.
1: Waduh, ini komplit juga lengkapnya nih Pak Anang.
0: Iya. Jadi ini saya angkat dalam perspektif sufistik seperti Rumi. Ketika saya mempertahankan tesis saya di pasca sarjana UIN Antasari Banjarmasin dalam judul kajian sufistik dalam Madihin dalam menyampaikan pesan-pesan spiritual. Wow. Ini kekuatannya adalah kekuatan rohani. Yeah. Dengan kalimat ilahi, itu puji-pujian dengan sang pemilik kehidupan. Okay. Nah, kedua, ilahi itu juga interval. Ketika si pemain Madihin, kalau dia spontanitas, menyusun kembali di memori otaknya. Apa yang ingin disampaikan berikutnya? Waduh. Nah itu, dengan alunan instrumen, alat seperti rebana, namanya tarbang. Nah, itu. Okay. Sehingga kalau dalam konsep tasawuf, itu dia asik. Ini Imam Ghazali menyatakan ada yang namanya kimia as-sa'adah. Kalau seorang dalam keadaan bahagia, dia bisa mengungkapkan bahasa cinta dengan suara hatinya.
1: Waduh. Nah, itu. Orang memang bisa bicara nih sahabat budaya yang kita undang hari ini. Jadi ketika kita melantunkan madihin ataupun syair sedang kita lakukan, memori selanjutnya sudah siap juga nih untuk selanjutnya Pak Anang ya?
0: Iya.
1: Aduh,
0: berat. Kemudian tergantung daya kreativitas. Ketika dia melihat audiens, dia harus bisa menggali dulu. Oh ini Bang Arpan ada di Bengkulu. Orang Bengkulu.
1: Yeah.
0: Tadi ada lagunya Pais Nasi Lemak. Nah itu dimainkan lagi sepertinya. Nah, kalau bahasa Banjar itu nasi kuning.
1: Nasi kuning.
0: Nasi yuk. Kuning. Ya, okay. Nasi kuning. Kalau nasi lemak itu nasi balamak. Nasi yang ada santannya. Gitu kan? Kalau bahasa Banjar itu.
1: Nah, di
0: kita kan keterampatan dengan Sumatera juga sangat kental. Karena ada di Riau itu juga suku Banjar yang di Inhil, Indragiri Hilir. Nah, itu juga sangat kental kesenian-kesenian yang bernuansa suku Banjar gitu.
1: Oke. Okay. Nah, di gelar ujungnya itu Pak Anang itu memang jurusan madihinnya nih dibahas atau seperti apa nih Pak Anang?
0: Jadi madihin itu
1: boleh ceritakan Pak Anang.
0: Saya mengangkat dalam dalam perspektif dia asal muasal itu adalah pada abad ke-18. Ini sejarahnya saya
1: boleh boleh sejarahnya ya. Nih Pak Anang, memang ini dicari-cari orang Bengkulu pengen tahu nih.
0: Pada abad ke-18 memang kita tidak memungkiri terjadi tiga kalau dalam kesenian itu. Pertama, kesenian yang dibawa dari luar umpamanya seperti kesenian dari suku Arab. Ada baladun, ada basyair dan sebagainya. Itu ada yang namanya beradaptasi dulu kesenian itu.
1: Tidak langsung.
0: Nah, setelah begitu aja ya. Tidak langsung. Iya. Setelah beradaptasi terjadilah asimilasi.
1: Okay.
0: Yang dulunya dari bahasa Arab, dia bisa berubah menjadi bahasa Banjar. Terus terjadilah akulturasi budaya. Dia menjadi berdiri sendiri, walaupun sebelumnya induknya kita tidak bisa memungkiri. Karena ada madah tadi juga dari bahasa Arab, saya juga tidak menutup kemungkinan. Ini juga ada pengaruh dari para pedagang dari Timur Tengah yang datang ke Nusantara, ke Banjarmasin. Nah, kemudian dengan bahasa Banjar ini sangat mudah dicerna karena dia juga bisa beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Bahkan ada kata-kata Banjar itu yang Indonesia. Oh. Nah, pada abad 18 ini, pada waktu itu Sultan Rahmatillah dari Kesultanan Banjar, itu ada namanya sebelum Sultan itu menggelar persidangan, ada kata madah atau nyanyi madihin. Nah, nyanyi madihin. Nah, jadi dia bermadah dulu, bertutur dulu, memuji-muji sang raja. Memuji-muji perangkat-perangkat atau kabinetnya Kesultanan Banjar pada waktu itu. Nah, ketika itu dimainkan, sejarahnya belum ada terbang, belum ada instrumen.
1: Belum ada ya, masih...
0: Ya, instrumennya seperti ini alatnya.
1: Ah, nah, ini. Nih, ada di sana ya. Nah,
0: ini alat, ya alatnya.
1: Itu alatnya ya Pak Anang.
0: Jadi,
1: Anang, ya?
0: Alatnya, namanya kalau bahasa Banjar itu tarbang.
1: Nanti di mungkin sisi di daerah, terakhir kita minta Pak Anang nyanyi langsung pakai instrumen. Pak Anang, boleh Pak Anang?
0: Boleh, boleh.
1: Nanti
0: boleh.
1: Nanti Pak Anang ya.
0: Nanti
1: aja ya.
0: Di akhir nanti ya.
1: Oke.
0: Kita ambil kesimpulan.
1: Biar nanti kepenasaran
0: orang. Jadi nyanyi Madihin ini karena ada akulturasi budaya tadi, kita juga ada dari pengaruh Melaka, ada dari dari Sumatera juga.
1: Iya.
0: Nah, jadi ini terjadilah akulturasi sehingga dia punya alat sendiri. Makanya ketika kita pernah dibawa oleh RRI, RRI pusat ke MOU Bermukun itu di Negara Serumpun, saya ditampilkan Madihin di sana. Alatnya mirip.
1: Oh, mirip
0: dengan Malaysia, ya mirip. Itu dengan Malaysia, dengan Brunei.
1: Alatnya itu beda-beda juga, atau hanya satu, Pak Anang? Atau bermacam-macam?
0: Kalau tarbang yang saya biasa mainkan, itu masih tradisional.
1: Tradisional.
0: Dia menggunakan ikat rotan.
1: Oke.
0: Tradisional. Kalau betul, yang ya. Kemarin saya dengan teman-teman di Malaysia, teman-teman di Brunei, itu mereka pakai modern. Ada mika.
1: Oke.
0: Okay. Memang ada kelebihan dan kekurangan. Kalau saya tetap mempertahankan karena untuk menjaga keoriginalan.
1: Betul.
0: Instrumen itu.
1: Biar nampak.
0: Tapi kalau betul. Kita memang cuaca tidak mengizinkan, kita boleh menggunakan alat terbang yang besar. Nah, nanti itu sudah modern pakai apa? Baut yang dikencangkan pakai besi. Kalau ini masih tradisional, dia menggunakan ikat dari uraian rotan. Nah, ini namanya
1: di anyam-anyam ya.
0: Tapi anyam-anyam ya.
1: Jadi
0: itu Bang Arfan. Jadi kalau kita berbicara Madihin, setelah saya mengadakan penelitian 2018, Madihin itu punya beberapa kekuatan dia. Dalam mengimprovisasi dan di dalam Madihin itu ada yang namanya makna. Makna yang jelas, makna yang dikias. Sehingga kalau orang pemadihinan yang membacakan itu, dia tidak akan bisa memahami orang lain. Apalagi dengan juga bahasa Banjarnya.
1: Madihinnya bahasa Banjar atau bahasa di mana kita berada nih, Pak Anang?
0: Kalau kita diundang di luar Jawa, di luar Kalimantan, kita akan menggunakan bahasa Indonesia.
1: Oh, oke deh.
0: Sehingga bisa dimengerti, bisa dipahami. Nah, itulah kekayaan budaya Indonesia.
1: Wow.
0: Jadi kalau bahasa Banjar, memang Banjar ini agak enak juga karena orang luar Banjar sedikit-sedikit bisa memahami. Karena dia ada apa namanya konversi dari bahasa Indonesia juga ada anunya.
1: Nah, Pak Anang, coba sekilas lantunan bahasa Banjar sekilas, Pak Anang, kalau bahasa Banjar seperti apa lantunannya?
0: Kalau bahasa Banjar begini.
1: Pengen tahu juga bahasa Banjar gimana nih.
0: Selamat badapat, selamat batamuan. Lawan dang sana, terutama Arpan Rahman. RRI Bengkulu, wayah ini siaran. Mudah-mudahan paham sabarataan. Kasanian Madihin, peninggalan urang bahari. Nang ulun sampaikan, mudahan dimengerti dan jadi panghayatan.
1: Begitu. Oh begitu, itu bahasa Banjar ya Pak Anang ya?
0: Bahasa Banjar, ya campur-campur sedikit lah bahasa Indonesia.
1: Tuh. Nah, untuk kesenian Madihin ini, sekarang ini banyak yang belajar Pak Anang di Kalimantan?
0: Alhamdulillah, saya kemarin diberikan mandat oleh Dirjen Kebudayaan untuk mengajar sebanyak 20 generasi milenial untuk kursus Madihin dengan judul program acaranya Belajar Bersama Maestro.
1: Wah.
0: Nah, jadi belajar bersama maestro. Saya juga menolak. Saya bilang saya belum maestro ini. Kata mereka, Pak Anang sudah berapa tahun Madihinnya? Saya bilang sudah 32 tahun.
1: Wow.
0: Ya, bermadihin. saya semenjak usia 14 tahun sudah memainkan Madihin. Waduh. Juga usia saya sekarang 46 tahun. Jadi mereka sudah ini masuk kategori maestro katanya. Hmm. Lalu saya di mengajar selama karena COVID-19 seharusnya dia seperti di padepokan.
1: Ah, betul.
0: Jadi
1: biar lebih
0: di mana maestro itu bekerja, dia membantu maestro. Di waktu jeda maestro istirahat, nanti belajar.
1: Betul. Biar lebih cepat dapatnya Pak Anang ya.
0: Iya, sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan luar. Karena Madihin itu perlu improvisasi dan perlu pengenalan dengan lingkungan. Sehingga betul. Daya imajinasinya semakin kuat. Dan dia menghayati ketika main Madihin itu. Karena bukan hanya menggunakan intelektual, Madihin juga menggunakan daya spiritual.
1: Wah.
0: Ya kalau sufi itu seperti mengadopsi gayanya Rumi itu.
1: Oke. Nah, kesulitannya kalau kita pengen belajar Madihin ini di mananya nih Pak Anang?
0: Bagi pemula, saya anjurkan bikin naskah saja dulu, teks saja.
1: Oke. Okay. Boleh ya Pak, pakai naskah boleh nih Pak Anang ya?
0: Boleh, boleh. Tapi naskah adalah sebagai tangga atau jembatan menuju kepada profesionalitas. Bagaimanapun kita tidak lepas dengan cara teks itu bisa. Okay. Tapi kalau Madihin dianjurkan kalau sudah terlatih, cobalah mengarang-arang sampiran yang sama. A, I, U, N,
1: Waduh. A.
0: Nah, itu harus dilatih.
1: Itulah yang apalagi sulit namanya.
0: Ya, itu yang membedakan Madihin, kemampuan Madihin dengan secara alamiah beda dengan cara ilmiah.
1: Betul.
0: Nah, dia ada alamiahnya kan. Alamiah itu dari alam.
1: Dari alamnya.
0: Belajar apa? Dari alam. Kalau bahasa sekarang kerennya itu otodidak.
1: Otodidak ya.
0: Tapi dengan kemampuan menggabungkan tiga kekuatan yang terhimpun dalam Madihin, dia pandai berpantun, tugasik awal. Dia juga ahli puisi, dia juga bersyair. Kalau bersyair kan Melayu juga punya bersyair.
1: Ibarat orang mau dengan latihan,
0: lagom atau lagu-lagu yang berbeda.
1: Oke. Nah, itu. Berarti nah, ibarat jadi, orang mau latihan mengaji ataupun berlagu itu harus bisa baca Al-Quran dulu nih Pak Anang ya, dasarnya ya.
0: Ya. Dasarnya dia baca Al-Quran, tahu hukum tajwidnya, di mana dia berhenti, kemudian ketuntasan dalam menyampaikan diksi-diksi kata. Jangan sampai kalimatnya orang nggak ngerti, ini belum selesai, sudah diputus. Nah ini juga bermasalah dalam memainkan Madihin.
1: Nah yang di Kalimantan selain Pak Anang, ada nggak seandainya Pak Anang berhalangan yang sudah agak dikatakan mahir juga Pak Anang? Atau sedikit Pak Anang?
0: Untuk Madihin, yang piawai ini alhamdulillah, kemarin saya juga di RRI Net mengundang milenial, diundang oleh RRI, RRI Net Banjarmasin. Itu ada, saya rekomendasi ada 3 orang yang sudah mulai memainkan gaya spontanitas.
1: Okay.
0: Nah, yang kedua, dari yang saya latih kemarin ada 40 orang, ada 20 orang.
1: 20 orang ya?
0: Ya, kemarin kita mainnya kolosal dengan bersaut-sautan.
1: Wah, itu lebih seru tuh.
0: Ya, jadi Madihinnya Madihin jamaah lah kalau bahasa saya. Berbarengan dengan hari jadi Kota Banjarmasin di ruang sidang DPR. DPR di Kota Banjarmasin, para milenial saya suruh main. Dan alhamdulillah saya yang memimpinnya, dia mereka menyahut bergantian. Dan ini juga memberikan semangat. Nah, walaupun tadi mereka masih terikat dengan teks-teks hafalan.
1: Oh.
0: Nah, ini dasar untuk pengenalan.

0: bapak sama ibu nih.
1: Ya. Cuma mereka hanya sekedar hiburan untuk keluarga.
0: Ya.
1: Ketika selesai bertani di persawahan, waktu jeda di bawah pohon kelapa, bapak saya itu memainkan madihin.
0: Oke.
1: Nah, dengan ibu saya yang nyahutin, saya dengarkan.
0: Waduh.
1: Apa ini saya bilangin?
0: Pantasan ibu itu. Bapak bisa semua, ya. Anaknya pasti bisa nih, sahabat budaya.
1: Oh, jadi begitu, orang ya. Bapak saya itu dia tidak bisa main di pentas, dia hanya untuk hiburan pribadi saja. Dan dia juga senang bersyair. Karena kita banyak juga punya syair, seperti di daerah Riau itu ada syair Habar Kiamat dari ulama Banjarmasin juga, Abdurrahman Afif. Juga ada syair Siti Zubaidah.
0: Yeah.
1: Nah itu dimainkan kalau sudah asik-asik istirahat.
0: Waduh.
1: Nah dari situlah saya terinspirasi. Semenjak saya usia pada waktu itu 12 tahun.
0: Wah masih muda jadi, nih, masih kecil nih Pak Anang sudah bisa ya?
1: Ya Alhamdulillah.
0: Itu belajar
1: kan? Pada usia, ya belajar. Ketika usia, saya ada usia 15 tahun, saya mengikuti festival Madihin.
0: Ada,
1: waktu itu digagas oleh namanya dulu GOS, Gedung Olah Seni. Jadi nggak nyangka juga ternyata juara satu.
0: Wah. Jadi
1: waktu itu pesertanya ada 15 orang, masih ingat saya.
0: Itu anak-anak semua ya, atau lain. Semuanya?
1: Anak-anak semua pada waktu
0: semua
1: itu.
0: Ya. Tambah semangat jadinya ya. Pak Anang ya.
1: Ya, jadi dapat penghargaan, dapat ya, tabungan kita Alhamdulillah bisa menyambung untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita pada waktu itu. Nah, kemudian dengan Madihin ini juga menjembatani saya. Saya terpilih sebagai pasukan pengibar bendera. 1994 karena Madihin di tingkat provinsi.
0: Wah, nah, berarti itu. Memang banyak ya manfaat dari kemampuan di bidang Madihin nih Pak Anang ya.
1: Iya. Nah dengan bermadihin juga saya bisa keliling Indonesia, negara serumpun. Dan 2019 atas rekomendasi Pak Lukman Hakim Saifuddin pada waktu itu Menteri Agamanya, saya juga madihin ke berangkat ke Tanah Suci.
0: Alhamdulillah.
1: Di Mekah. Nah, dan disitulah saya menghibur para jamaah haji ketika sudah selesai melaksanakan rukun haji, pembekalan pengarahan lewat madihin saya.
0: Waduh.
1: Mengarahkan jamaah haji.
0: Begitu asiknya ya. Sambil mungkin menggendong anak, menidurkan anak, bisa juga madihin nih Pak Anang.
1: Bisa. Karena madihin kan petuah-petuahnya, syarat petuah.
0: Waduh.
1: Kemudian baru saja saya diundang oleh Pak Menteri Agama kemarin, Pak Yakut Khalil Qaumas, Gus Menteri. Itu tanggal 4 Januari, bertepatan hari ulang tahun beliau. Nah dengan madihin juga, sampai saya menjadi kepala kantor urusan agama dengan madihin jabatan. Sehingga tidak naik-naik jabatan itu dengan kesenian.
0: Kita kepala kantor urusan agama di Kalimantan, Pak Anang ya?
1: Ya, di Kalimantan Selatan. Saya dulu di Kabupaten Tanah Laut, kepala kantor urusan agama di Kecamatan Kurau pada waktu itu. Terus saya pindah ke kantor wilayah juga karena madihin, karena Pak Menteri. Mana tugasnya kata Pak Menteri? Ya saya bilang di daerah pesisir Pak. Oh enggak cocok lagi nih pesisir ini. Waduh. Harus ke ibu kota ini. Nah pindahlah saya kantor wilayah. Karena madihin juga.
0: Waduh. Nih kalau seandainya Pak Anang memberikan nasihat atau teguran kepada anak buah pakai madihin, gimana contohnya Pak Anang?
1: Nah gini saya kalau anak buah. Wahai setap saya, kita harus waspada. COVID-19 ini masih melanda. Tapi Anda jangan dusta dengan saya. Kalau umpama badan itu sehat-sehat saja. Kalau ada perlu, jangan menjadi alasan utama. Kalau perlu berbahaya, artinya perlu cinta.
0: Waduh.
1: Itu. Tuh ya. Jadi kalau saya menasehat untuk motivasi kerja, kalau Anda ingin berkah kehidupan, bekerja sesuai aturan. Kalau masuk pukul 7:30, susun program dan susun perencanaan. Karena kita sudah dapat tunjangan. Jangan tunjangan.

0: disalahlah gunakan. Kalau tunjangan untuk jalan-jalan, lupa pekerjaan, nanti kena berkah dapat siksa dari Tuhan. Belum lama bekerja, sudah sakit-sakitan. Seperti itu
1: Waduh,
0: saya.
1: ini seketika langsung tiba-tiba dapat langsung nih sahabat budaya. Jadi gara-gara Madihin sudah kemana-mana nih, bisa sampai sekarang juga gara-gara
0: Ya.
1: Madihin. Nah, piala di belakang
0: Ya,
1: tuh, Pak.
0: alhamdulillah. Saya alhamdulillah sudah bisa kemana-mana. Saya ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura. Kemudian tadi jamaah haji, dan saya pernah RRI mengundang saya di perbatasan di daerah Atambua, RRI Atambua.
1: Atambua.
0: Ya, perbatasan dengan Timur Leste itu dengan Madihin. Jadi RRI ini luar biasa.
1: Okay.
0: Jadi ini rumah seniman saya kalau RRI.
1: RRI ya, termasuk RRI Bungkulu nih. Hari ini dapat jatah juga untuk Pak dari Pak Anang nih.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Pak Anang, RRI yang Bungkulu. Piala di belakang itu piala Madihin bukan Pak Anang?
0: Kalau yang belakang ini, itu salah satu juga ada Piala Madihin,
1: ada ya?
0: Penghargaan-penghargaan, ya. Jadi dari RRI ada, dari gubernur ada, dan juga dari Kesultanan Banjar, dan juga dari penghargaan-penghargaan dari Wali Kota Banjarmasin, dan piala-piala saya ini salah satu yang paling banyak ya Piala Madihin.
1: Piala Madihin.
0: Juga piala, piala saya ngaji juga.
1: Wah. Ya, pantasan nih bisa ngaji. Suaranya bagus, bisa ngaji, bisa madihin ya, pasti aman nih kalau saya mengaji nih Pak Anang ya. Nah Pak Anang, karena Pak Anang tadi pengen mungkin melakukan pekerjaan tugas kantor juga, kata Pak Anang bisa lama-lama, kita minta Pak Anang segera memainkan alatnya nih sahabat budaya. Kita sama-sama simak, kita sama-sama dengarkan beliau yang di rumah. Inilah Madihin dari Kalimantan Selatan, dari Haji Anang ya. Oke, kita dengarkan sama-sama.
0: Baik, saya akan bertutur Sasaristan khusus untuk para pendengar RRI Bengkulu dan juga RRI se-Indonesia dimanapun bisa mendengar suara saya. Bersama dengan Bung Arpan Rahman, host-host hari ini. Baik, saya akan mulai dengan lantunan Syair Madihin.
1: Silakan, Pak Anang.

harapan saya.

0: Budaya Bengkulu.
1: Nah, hari sana demikianlah itulah ulasan obrolan saya ke Ajianang. Itu tembang madihin, rancak bana di sana kalau ke Carang Padang. Halap liwat kalau ke Tekawah. Elok nian pulo kalau bahasa kita Bengkulu di sana. Nah, ini pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar kita.

Arisana Koni Provinsi Bengkulu meminta sejumlah tangkai cabang olahraga yang turut serta di Pekan Olahraga Tingkat Provinsi 10 ya 2026 segera mengumpulkan technical knowledge ataupun TD dan juga technical handbook. Ketegasan Eko disampaikan Koni Provinsi Bengkulu karena mengingat teknis cabang olahraga minimal sudah mempersiapkan atlet di kelas dan juga nomor yang akan dipertandingkan. Ketua Harian Koni Provinsi Bengkulu, Dali Sukma, nyengaja sejauhku baru 70-80% THB telah diterima panitia penyelenggara Porprov, sehingga diminta cabur segera menyelesaikan THB dan juga TD. Sementara di sana, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dinilai masih punya peran penting sebagai sumber informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media digital. Peringatan hari RRI ke-81 menjadi momentum untuk menengok kembali eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Kini masyarakat semakin mudah memperoleh informasi melalui berbagai platform digital. Kecepatan keberagaman informasi yang ditawarkan media digital membuat RRI perlu terus melakukan inovasi agar tetap dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sekian kabar kita pukul 12.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Adik sanak, berikut kita sama-sama langsung bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar. Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: iya,
2: saya
1: sudah Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita. Kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Ponova, blam-blam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri yang kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetepnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: itu
2: gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini. Lagi di apa? Lagi di
1: nah, ini. Cakep. Nah. Oke. Oke. Okay. Oi, keputus ya? Lagi tuh, turun lagi turun. Iya, Pak Idris dia bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak.
2: Kami punya rempong gitu Pak.
1: Iya. Oke deh, aman ya Palembang ya.
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke, iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin, amin, amin ya Robbal Alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema alkulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan alkulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat. Iya, Cek.
2: Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat.
3: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut, sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok, kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut, sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
2: apa tuh?
3: Mie celor.
2: Mie celor. Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya, gitu ya. Dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu, sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya, pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Pukang. Oke. Okay.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya, kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. daerah Sekayu ya, Cek Gaya ya. Bahasa kemane, kemane, sikaklah ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu, lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu. Bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan. Karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek Anem Pok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau tidak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pok Nova ya pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culturekan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan
3: Misalnya,
2: begitu ya?
3: Ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilawisalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila mengerti ah. Tuh. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan. Ya.
2: Cuan, ya. Kita sering mencari kata cuan, gitu ya.
3: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita
2: Cuan.
3: kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran, gitu. Ya,
2: No.
3: mencari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu.
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap. Mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, cetiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
2: Ya.
3: Tuh, cek ya.
2: Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat, ya. Budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya di sekarang di Jakarta ya misalnya ya Mpok ya Mpok Nova Kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu. Kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok ada anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang. Ini sudah sempat apa disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media apa namanya sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nopa. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak pasti. Mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu, ya Mpok Nopa ya, nak, ya. Nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu, mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya mau ya. Ya, ya, ya. Baik.
3: Nah, jadi Kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke,
3: Itu
1: baik.
3: Ponopa.
1: Baik, kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Siap,
1: Oke
3: siap.
1: deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang
3: Siap.
1: Po, Nyoba Bencang. Cik, eh
3: Ponopa.
1: tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di
1: Ya.
2: 0711-351656 ya. Jadi
1: Baik.
2: dipersilakan bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CG-nya untuk Palembang diulang lagi.
2: Di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah, kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum Ponopa yang cantik ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau Nanti.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek
1: ya.
6: Gaya.
2: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat aja Ponova.
1: Cek Gayanya nanya.
6: Mepet banget
1: nih. Cek Gayanya nanya ini dari siapa?
6: Dengan Ica, Ica, Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Simbol budaya Cina Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
1: Oke deh, kalau gitu.
6: Okay. Ya. Selamat Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Ya.
6: Ya. Makasih,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
1: Oke.
2: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Pak Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang karena ada kesamaan agama. Kesamaan kepercayaan memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan, misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa namanya, semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya, sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku, ya kueku, ya kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau, ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan

0: sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana, eh lu mau kemana, ya siapa gue, nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: Ini Pak Idris,
0: datang,
1: tampaknya ini
0: ya.
1: sudah ada yang ingin bergabung lagi nih Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap-siap. Silakan, silakan,
1: Tanya
2: silakan.
1: kayaknya nih ya.
2: Ya.
1: Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Pak Nova nggak mau ngomong lagi Pak Nova, padahal dari tadi kering gitu ya
2: Oke,
1: teleponnya.
2: oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya Pak Idris ya.
0: Boleh, boleh,
1: Sabar.
0: Pak.
2: Ya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Pok ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Di
2: Ini
0: Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
2: yang
0: Eh,
2: mana?
0: dari Ternate. Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda,
0: Iya.
2: Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
2: Satu
0: Ya.
2: punya. Ini
0: Ya.
1: namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali. Ini Pak
2: Silakan.
1: Nova lagi.
2: Baik,
1: Mana Pak Idris ya?
2: Pak Idris,
0: Kalian
2: kita
0: ini
2: kasih
0: ya.
2: kesempatan dulu buat
0: Ya,
2: Cek Gaya
0: ya.
2: nih.
0: Ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
3: Halo, dengan Ciguria.
1: Oke, dengan
3: Dengan
1: Ciguria.
3: Ciguria.
1: Baik. Ciguria Jakarta
3: Dengan
1: ya.
3: Cigu.
1: Ya. Halo Cigu,
3: Dengan
1: silakan.
3: Cigu.
1: Iya, silakan Ciguria. Suaranya nggak masuk di telepon.
3: Langsung di telepon.
1: Iya, nggak masuk di telepon. Langsung
3: Ya.
1: aja Cigu.
3: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braem, Braem.
2: Iya.
3: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Idris, saya nggak banyak-banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur. Kulturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh, Bapak Idris.
2: Oke, baik. Ya,
0: Oke, terima
2: baik Cigu.
0: kasih.
2: Yuk.
0: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
2: Bu,
3: hari ulang tahun RRI yang
1: Oke.
2: Oh, masih ada orangnya.
0: Iya.
3: Satu ya.
1: Ya, baik.
3: Ini pantunya. Ucapannya, ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunya, apa namanya?
1: Halo,
3: Ya.
2: halo. Oke,
3: Okay.
2: Bu Gu.
3: Ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya,
1: Ya.
2: Suaranya juga sudah terputus-putus ya.
0: Oke.
2: Pak Idris dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
0: Oke. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya

0: budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut sebagai untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif motif bunga peoni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru adalah batik-batik pesisir.
1: Oke,
0: Nah,
1: ini
0: kalau kita,
1: pakai Pak Idris ya.
0: ya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya apa namanya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa Dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoa-nya sangat kuat. Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina,
1: Ya.
0: ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik, Pak Idris. Ini karena waktu kita udah di menit 55. Singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Keren, luar biasa.
2: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova ya
1: Iya,
2: waktu kita ini.
1: bener.
2: Bang, ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu ya.
1: Iya,
2: sebelum
1: iya.
2: mengakhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Antara begitu ya.
1: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye bye.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendosia, Rompat RRI Bengkulu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Hari sana, terima kasih masih dengan saya dan Arfan Rahman. Pukul 14.23 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini di sana kami mungkin lagi bersantai menikmati suasana.

Tapi ada juga sana-sana ketemu ke Lalita, saking ngeritanya saking banyak aku kayak di Hariko, mungkin lah tidur, aku lek-lek ya sama istirahat. Mudah-mudahan dengan istirahat sebentar, minum kopi, makan, masih ada tenaga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Dan Arpa Rahman nanti akan tuntas aktivitasnya sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Yang hobi dangdut, jangan lupa di sana. Dangdutan kelak jam 15 sampai jam 17. Ya boleh request lagunya. Yang lupa untuk nelpon kelak di 0736-7321-994. Tidak WA aja pacak. Pacak juga. 0811-786-945. Ada sana. Dan kita dengarkan kembali terus lagu-lagu yang telah kami siapkan serta informasi yang akan kami sajikan. Tetap bersama kami di Berendam Siang, Pura 4 dengan

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bengkulu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 FM.

Terbitkan pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Ada sanak membakar sampah masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat karena dianggap sebagai cara cepek untuk mengurangi tumpukan sampah di rumah. Benar apa tidak? Padahal di sana, pembakaran terbuka dapat menghasilkan berbagai polutan udara dan berisiko mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat di sekitar kita. WHO dalam laporan teknis diterbitkan pada 2025 menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang buruk termasuk pembuangan dan juga pembakaran terbuka dapat mencemari udara, air, tanah, serta makanan. Pembakaran sampah juga dapat menghasilkan polutan yang berbahaya bagi kesehatan sehingga WHO mendorong negara dan juga pemerintah daerah untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik pembakaran sampah secara terbuka. Terus, cak mana cara mengelola sampah yang lebih baik? Prinsip yang banyak digunakan dalam pengelolaan sampah adalah hierarki pengelolaan sampah. Jadi menempatkan pencegahan jika pengurangan sampah sebagai pilihan utama, kemudian menggunakan kembali, mendaur ulang, melakukan pemulihan, menjadikan pembuangan sebagai pilihan paling terakhir. Artinya pengelolaan sampah sebaiknya dimulai sejak sebelum sampah terbentuk, misalnya dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan memilih produk yang dapat digunakan berulang kali. Oleh itu, sampah perlu dipilih sejak dari rumah berdasarkan jenis seperti sampah organik, plastik, karte, logam, kaca, serta sampah berbahaya agar masing-masing dapat ditangani dengan metode yang sesuai. Tuh, di sana. Jadi kita beli tempat sampah tuh macam-macam. Ada sampah cak bekas botol-botol. Nah, jadi yang cak tadi ya, maksudnya agak jenis, tengok jenisnya. Sampah organik, yang plastik-plastik, yang kertas-kertas, yang logam-logam. Kalau kaca khusus kaca. Bahkan sampah yang berbahaya. Cak, mungkin yang berbahaya itu cak bekas obat-obatan, mungkin pil, itu bekas racun mungkin dari sana. Jadi memang terpisah. Kalau kita tidak, pokoknya dilungguk ke galo. Atau pekilan di pegunung masuk. Nah itu kita dari sana. Nah, selengkapnya di sana baca informasi ikut di rri.co.id. Dan satu lagi di sana, di musim kemarau ngisi-ngisi soal sampah, bakar sampah, jangan asal bakar sampah. Jangan ya di sana, hati-hati di sana gitu. Saling ingatkan gitu dengan kawan-kawan, dengan tetangga, dengan keluarga. Jangan bakar sampah sembarangan. Karena kita bakar sampah kelak, tiba-tiba bakar rumah kawan, bakar ladang, bakar hutan ya, maka hati-hati di sana.

Adisana Gunung Krakatau merupakan kompleks gunung api yang letaknya di Selat Sunda di antara Pulau Jawa ke Sumatera dan telah mengalami aktivitas vulkanik sejak jauh sebelum letusan sebesarnya pada abad ke-19. Menurut Smithsonian Institutional Global Volcanics Program, kompleks Krakatau terbentuk mulai sejarah geologi panjang termasuk runtuhnya gunung api purba yang membentuk kaldera selebar sekitar 7 km sebelum kemudian muncul beberapa kerucut gunung api seperti Krakatau, Danan, dan juga Perbuatan. Aktivitas Krakatau yang kemudian berkembang menjadi bencana besar tercatat mulai meningkat pada 20 Mei 1883 ketika gunung tersebut memasuki periode erupsi yang berlangsung selama beberapa bulan. Sementara kabarnya di sana, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dinilai masih punya peran penting sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan, budaya masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media digital. Peringatan Hari RRI ke-81 menjadi momentum untuk melihat kembali eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan juga pola konsumsi informasi masyarakat. Kini, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi melalui berbagai platform digital. Kecepatan, keberagaman informasi yang ditawarkan media digital membuat RRI perlu terus melakukan inovasi agar tetap dekat, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sana, sekian kabar kita kami sampaikan pukul 15 saya Arpanah Mangan Bersama.

0: Adik, sana dengan berakhirnya kabar kita tadi, maka tuntas sudah kebersamaan kita di Bernu Siang. Ya. Ada saya, adik sana jangan kemana-mana. Hingga Vivi lah sampai. Nah, sampai kelak jam 20. Cak biasa di sana kebersamaan kawan-kawan di Bernu sore atau petangko akan diawali dengan melah bedangdut atau joget kita di sana. Nah, selamat sore, tetap bersama kami dan salam budaya.
1: Bernu Petang, Perempat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada lagu Kicau Mania. Kicau Mania lagi. Kicau Mania di sana ya. Yang bawa kita ke jam 15 lebih 19 menit untuk kebersamaan kita di Berendo Petang untuk hari Iko. Selamat sore tuh di sana galonyo. Yang baru aja gabung di Perompek Bengkulu ya. Kita hari Iko seperti biasanya di jam 3 sampai jam 5 kelak kita berdangdut ria. Untuk di sana yang nak dengarkan lagu favoritnya, lagu dagu dangdut di petang ko langsung aja kelak ya. Di 0736-732-1994 atau boleh juga di 0811-7816-544 di line WA kita ya. Sambilan kelak nunggu adik sana yang nak gabungan, kita putarkanlah dulu dah lagu-lagu islami sembari kita nak menantikan untuk azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga kota-kota sekitarnya di sana ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di siko aja di Berondo Petang untuk hari ko Vivi kawannya di sana galau sampai kelak jam 8 malam.
1: Berondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin, sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah bedangdu. Joget gitu.
0: Berendo petang. Pro 4 RRI Bengkulu.

0: tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor melalui mekanisme restoratif justice. Dan di mana di sana perkara Eko melibatkan tersangka Hengki alias Tajir dengan korban Salian. Penyelesaian perkara dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan juga menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Dalam perkara ini, sepeda motor milik korban diambil oleh tersangka tanpa izin. Berdasarkan penjelasan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, di mana tindakan ini dilakukan tersangka karena berada dalam kondisi terdesak akibat persoalan utang. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, tersangka sebenarnya berniat untuk mengembalikannya. Namun tersangka mengaku khawatir dan bingung untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya. Di sisi lain, korban memilih membuka ruang penyelesaian secara damai dengan syarat sepeda motor miliknya dikembalikan. Sikap ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Yeni Puspita, yang mengatakan mekanisme restoratif justice ini menjadi salah satu pendekatan dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tapi juga mempertimbangkan pemulihan hubungan antara korban dan juga pelaku. Penyelesaian perkara melalui RJ tetap memiliki ketentuan dan juga persyaratan yang harus dipenuhi. Demikian kabar kita kali ke di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Melah bedangdu. Joget kita. Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Melah Berdangdu Joget kita Perompak FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Polres Bengkulu Tengah bersama pemerintah Desa Bukit dan juga masyarakat melakukan pembangunan sekaligus juga renovasi jembatan Merah Putih di Desa Bukit, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Renovasi ini dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik dan juga keamanan jembatan yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas serta konektivitas warga. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Toto Handoyo yang mengatakan jembatan Merah Putih telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat dan memiliki peran dalam menunjang mobilitas warga. Melihat kondisi fisik jembatan yang membutuhkan perawatan dan juga peningkatan keamanan, renovasi dilakukan agar jembatan tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di mana dalam pelaksanaannya renovasi jembatan Merah Putih diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 75 juta rupiah. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan perbaikan fisik jembatan agar kondisinya lebih layak dan aman digunakan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil takoan hari kok.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal guna. Apa dampaknya, Cu?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, ko.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: bersinar atau berbinar yang digelar setiap malam minggu di depan kantor Bupati Bengkulu Tengah. Di mana program ini tidak hanya menjadi kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, tapi juga momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai menjaga kebersihan dari lingkungan masing-masing. Di mana menurutnya kebersihan lingkungan membutuhkan peran serta masyarakat agar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Rahmat juga mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah titik pembuangan sampah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan keberadaan fasilitas ini diharapkan membuat masyarakat itu lebih mudah membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

Hari sana masih di Rere Prope Bengkulu untuk di Berondo Petang hari Iko. Yo, makasih adik sana yang masih nunggukan kita di Prompe, yang masih mendengarkan Prompe, yang masih menunggu info-info info Prompe di petang Iko. Yo, nah besok jangan lupa adik sana, besok adalah hari ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia adik sana. Yo, di usia ke-81 tahun yang terus berinovasi di era digital tanpa kehilangan identitas adik sana ya. Karena kan selain juga radio, nah kami RRI juga sudah menyediakan line YouTube, gitu kan, bisa live TikTok juga, ada sosmednya di Instagram, Facebook dan segala macamnya ya. Dan juga di sana untuk di tengah perkembangan teknologi kok apalagi dak yang mengubah pola konsumsi media, radio yang dinilai telah mengalami perubahan besar tentunya. Nah, kalau dulu radio identik kayak perangkat sederhana yang menjadi teman sehari-hari kok di sana dak. Kini siaran radio bisa dinikmati melalui berbagai platform digital. Nah, bisa juga lewat streaming ya. Nah, di sana juga bisa download RRI digital. Nah, di situ juga banyak. Nah, dengarkan apa di Pro 1, Pro 2 Bengkulu juga bisa. Nah, Pro 1 ataupun Pro 4 maksudnya nak dengarkan Pro 4 Bengkulu misalkan enggak bisa, nak Pro 4 Padang, nak Pro 4 Palembang, nak Pro 4 Jambi, nah pokoknya bisa di RRI digital. Di sana tinggal download aja ya. Dan juga di sana untuk perubahan kan memang dinilai karena radio semakin mudah dijangkau juga kayak masyarakat kini dak, nah termasuk juga kalangan generasi muda. Namun di tengah kemasan yang semakin modern, sebagian masyarakat juga tetap merindukan kesederhanaan dan kehangatan suasana penyiaran radio pada masa lalu. Kita dulunya dengar radio tuh kayak apa namanya, radio yang persegi tuh yang ada antennya setinggi dak tuh dak. Kira-kira di sana masih punya dak sih radio yang jadul itu, yang dahulu itu, yang menjadi legend itu yo. Nah, kalau kami punya, ada di kampung, ada punya satu kami tuh radionya. Memang kalau misalkan nengok radio tuh ingatlah masa-masa gitu kecil-kecil dulu dak. Masuk-masuk kita apa kesederhanaan kita dulu gitu kan. Nah, kalau kini kan beda dak, serba digital galo, serba instan galo. Nah, apa bisa aja langsung lewat HP gitu kan. Kalau dak ada motor, dak ada mobil kendaraan nak kemana-mana, bisa ojek online gini yo. Biasanya dulu ojek mangkal di simpang-simpang gitu kan. Untuk masyarakat Bengkulu menyambut positif peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, di mana momentumnya juga menjadi bentuk apresiasi terhadap perjalanan panjang RRI juga di sana ya, dalam memberikan informasi, edukasi dan juga hiburan kepada masyarakat. Nah, di sana juga kami kemarin lah mengadakan rangkaian acara juga. Nah, puncaknya besok tuh tanggal 11 September ada kemarin RRI Fest dah. Ada juga kemarin Bintang Radio di sana yo. Nah, itu berurutan galo tuh acaranya yo. Dan untuk menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 untuk tahun 2026 kok di sana yo. Itulah informasinya. Bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id di sana. Dan masih banyak info-info lain yang mungkin adik sana nak baca, nah silakan aja. Di situ juga banyak untuk pilihan beritanya, ada juga gaya hidup, ada juga berita ekonomi atau hukum dan lain sebagainya ya. Untuk kebersamaan kita di Berondo Petang Iko, menyisakan lagi sekitar 30 menitan lagi lah dak. Jadi adik sana juga jangan kemana-mana kalau ada Berondo malam juga kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Untuk kali ke kita hadirkan dulu lagunya siapa kok, Yopilato Hiyokota Hiyokoto Belo. Ngeceknya di sana ya. Nah, selamat menikmati aja lah untuk mendengarkan lagunya kok di sana ya.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: bergerak cepat menindaklanjuti hasil survei penilaian integritas 2025 dengan menyusun sejumlah langkah perbaikan di lingkungan pemerintahan. Hasil survei ini ditegaskan tidak boleh hanya menjadi angka, tapi juga harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tindak lanjut SPI 2025 dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu Selasa 8 September 2026. Rapat ini membahas berbagai aksi yang perlu dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil dan juga rekomendasi SPI 2025. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Mundadi, mengatakan SPI merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur kondisi integritas di lingkungan pemerintahan. Karena itu, hasil SPI juga harus dipandang sebagai cerminan sekaligus bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rrd.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRD Digital. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Petang untuk hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
1: Ayo kak, mau makan di mana?
0: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
1: Kak, gimana sih ceritanya kok ada pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang sesweet gitu ya?
0: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jayaprana dan Layon Sari.
1: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
0: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
1: Oke, tenang aja.
0: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
2: Nyoman Jayaprana.
3: Inggih, Sang Prabu.
2: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
1: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
0: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jrebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Jrebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
3: Adi Layon Sari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
4: Nggih Beli, Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
3: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
4: Nggih, Beli.
0: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap Sang Raja. Sesampainya di hadapan Sang Raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
5: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
0: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayon Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, Sang Raja kemudian mengumpulkan semua abdinya.
2: Paman, maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayaprana dan Nilayon Sari. Biar Gelah bisa menjadikan Nilayon Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka Gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
6: Ampun Baginda, bukankah Jayaprana adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
2: Gelah tidak peduli. Pokoknya Gelah harus mempersunting Nilayon Sari.
6: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
2: Diam, Gelah tidak mau tahu.

setelah berbagai saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyediki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: beli nyoman, Tiang mohon Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena Tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yonsari. Mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli...
1: Yakinlah Adi, Beli pasti kembali. Dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya, Nilayan Sari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih, Dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgaling, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jaya Prana.
0: Terimalah ini surat dari Baginda Raja.
2: Patih Songgaling menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
3: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
2: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Songgaling untuk membunuhnya.

0: Paman Pati Songgaling, gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Pati Saunggaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalianget. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini, Dek. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Ketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Bli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.
4: Apa?

0: Layon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelak yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak!
0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja dek dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
3: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
1: Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat.
1: Ya!
0: Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan, kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
3: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Sudah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
3: Oke.

0: Arisan APMK Bengkulu Utara kembali mengalokasikan anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui APBD 2027. PMK Bengkulu Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp700 juta. Rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas 35 unit rumah warga, yang dimana nantinya setiap rumah mendapatkan alokasi sebesar Rp20 juta. Rupiah. Penyaluran dana bantuan RLTH ini atau RTLH langsung diberikan melalui sistem kirim ke rekening penerima. Sementara material dibeli sendiri oleh penerima manfaat dengan dana yang telah diberikan. Kabid Perumahan Dinas Perkim Bengkulu Utara Edwin Fikri mengatakan program ini diarahkan untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat, terutama bagi warga yang masih menempati rumah dengan kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan. Sementara itu, program bedah RTLH yang dianggarkan melalui APBD tahun 2026 saat ini masih berjalan, sebanyak 31 unit menjadi sasaran program RTLH pada tahun ini. RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, tadi sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jalapat.lri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taini, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari Bangsal Sri Manganti ke Bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan Maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Nah, jadi demikianlah untuk siaran hari ini, edisi 10 September 2026. Saya Bagas Adi Santoso, mewakili kerawat kerja yang bertugas hari ini, ada di sana pamit undur diri. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, suara budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi ya di sana. Selamat kembali menganingkan siaran kami di RRI Program 4 Bungkulu untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026 dengan saya Udakan Pak Rahman. Kami mohon maaf di sana ya untuk membuka acaranya karena komputer kita gitu masih agak error, belum pas dibuka kini. Jadi kita langsung menyapa di sana secara calling ya Udakan Pak Rahman bagiku. Mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ko di sana luar biasa ulang tahun RRI yang ke-81. Ya, kita minta doa dengan di sana kami semoga RRI semakin jaya, semakin hadir terus di tengah-tengah masyarakat di ruang negara di sana ya, dengan penampilan ya, acara-acara yang lebih unggul, lebih penuh manfaat buat adik sana segalanya. Dan adik sana kami juga ucapkan selamat melakukan aktivitas yang telah mulai. Dan juga selamat melaksanakan ibadah salat subuh karena kumandang azan sudah berkumandang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin, adik sanak jamaah penganing RRI Pompek Bengkulu di mana Jibradu, di dalam hikmah pagi ini kita akan bahas soal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya di sana kami juga ucapkan kepada sanak kami yang baik bergabung, selamat bergabung di Pompek Bengkulu. Jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah salat subuh dua rakaat. Karena kita ku sebagai hamba Allah dan wajib kita mentaati perintah Allah. Salah satunya as-salatu khairum minan naum. Salat kita lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi kenapa mesti banyak orang memilih tidur daripada salat? Padahal sudah jelas as-salat

0: Solo
1: lebih baik daripada tidur. Tapi kenapa masih banyak orang memilih tidur daripada sholat? Bangunkan suamimu, bangunkan istri, bangunkan anak. Sholat. Sholat. Sebelum engkau disolatkan. Adik sana, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT dan Ar-Rahman, mohon izin menyampaikan untuk tausiah singkat pagi hari ini untuk saling mengingatkan dengan konsep balighu anni walau ayah, menyampaikan walaupun sekedar satu ayat. Karena undang Ar-Rahman nih ada sana, kalau kadang-kadang siaran, kadang-kadang malam-malam ngisi takziah, ceramah agama, mohon doanya semoga istiqomah terus di jalan Allah dan pacak berbagi ilmu buat sedek sana kami. Dengan sanak-sanak kami ku yang lagi ngandengkan siaran kami mungkin tidak pernah bertemu dengan saya di sana. Mohon maaf, bukan menggurui, bukan lebih pintar di bidang agama, bukan. Tapi kita berbagi dalam setiap kesempatan. Mudah-mudahan segala menjadi amal kebaikan buat kita segala. Bagi kau di sana, dan Ar-Rahman tak ngecek soal istiqomah untuk selalu taat akan perintah Allah. Nah, apa kata Allah? Ayyasabul insanu ayyut suraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Lalu Allah menegaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak akan ciptakan jin, tidak akan aku ciptakan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk ibadah kepada aku. Di mereka yang tidak mengetahui untuk tujuan apa mereka diciptakan di dunia ini, berlaku pada diri mereka sabda Rasulullah, innallah yabghidu kullu ja'zari jawaz sakhabi bil aswaqi jifatin bil lail himari bin nahar arifin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, rakus kepada harta benda sehingga mengumpulkan dengan cara yang haram, banyak ngecek haram untuk mendapatkan harta, tidak pernah beribadah di malam hari, hanya memikirkan makan di siang hari sehingga lalai untuk melakukan kewajiban, mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat. Manusia model caiko di sana sangat banyak. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, di sanaku Allah mengetahui pada azal bahwa di antara hamba-hambanya yang beriman ada yang menjadi wali, bertakwa dan soleh. Di antara mereka ada yang fasik, bermaksiat dan pelaku dosa. Di antara umat manusia ada yang bermaksiat kepada Allah dengan telinganya, ada dengan matanya, ada yang dengan hatinya, ada yang dengan tangannya, ada yang bermaksiat dengan kakinya, dan ada yang bermaksiat dengan lisan. Kata Allah, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim. Kata Allah, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini kata Allah di sana. Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Sedangkan seorang muslim yang sempurna imannya, bertakwa dan saleh, ia adalah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, al-muslimu mangsrimal muslimu minglisanihi wajadih. Orang muslim yang sempurna imannya adalah orang muslim yang mampu menahan lisan, tangan dan anggota tubuh lainnya untuk tidak menyakiti orang lain, baik muslim ataupun non-muslim, tanpa hak. Ini hadisnya di sana. Oleh karena itu, barang siapa di antara kita yang tergerak untuk melakukan maksiat karena godaan setan ataupun hawa nafsu, maka hendaklah ia selalu ingat firman Allah, ayasabul insanu ayyut soroka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Astagfirullahaladzim. Maka seorang penyair menyandungkan, ya mayu dunyahul hush tawal wa gurrahu tulul amal al mautu ya'ti baghtah wal qabru sundukul amal. Wahai orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia dan terbuai dengan panjangnya angan-angan, ingatlah kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan adalah tempat balasan amal. Makanya di sana, al-mautu ya'ti baghtah, al-mautu ya'ti baghtah wal-kuburu sundukul amal. Kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan adalah tempat balasan amal. Maka di sana, inilah uraian hikmah pagi yang Pacak dan Arap-Arapan sampaikan. Mohon maaf, bukan menggurui, tapi saya mengingatkan bahwa ada hidup setelah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan tertipu dengan dunia di sana. Duniaku sebentar gitu, jarang baik. Taruhlah 70 tahun umur kita, tapi berapa lama kita menunggu dalam kubur? Lama dalam kubur. Dalam kubur telah menunggu kiamat. Dan dalam kubur itu dah sana kita ada diminta, ditanya-tanya. Orang yang banyak amal dapat pahala, dapat nikmat. Sementara kita masih banyak melakukan dosa, nanti setelah mati belum bertobat, banyak pula kita nanggung untuk kena siksa. Itu pada kubur aja itu. Belum kita masuk akhirat nanti, itu penentuan. Memang dihitung dengan akhirat penentuan masuk surga atau neraka. Maka jadilah kuda kita sok melawan. Lo gerotlah kita. Lo melawan dengan kita. Lo ndek kemati kita. Jadilah kuda. Kebila lagi nak sembahyang? Kebila lagi kita nak berubah ni di sana? Anak lah tu, anak lah besar. Badan lah tu. Lama hidup dunia lah, ada yang lah 30 tahun. Ada lah 35. Ada 50, masih kilan belum nak sembahyang, laki bidu lagi. Amalah mati, ndek pacak lagi balik kita. Dibagal-bagali malaikat dalam kubur tu sedalam temak-emak kita. Tampu-ampun siapa nak nolong, ndek beri je menolong. Lama tu. Kita aja terpijak puntung rokok kita melompat saking panasnya, apalagi nak kita nak jujur ke kapin neraka tu. Jadilah kurai kita lolok gerot dari sana. Ndek berdia lain, ndek berdia ceritanya, ndek berdia alasannya, bertaubatlah, bersembayanglah, ndek berdia lagi ubatnya, itulah ayah, ndek berdia ayah lagi. Ayah kuda-kuda, ndek berdia kuda lagi. Ndek pacar, amalah di begek ke malaikat liar kita ni, lak mana gitu. Kopi, kebun kopi libal tertinggal, gal. Bini tertinggal, laki tertinggal, rumah tertinggal. Kita sibuk ngejaga dunia ni, sementara maut semakin dekat dengan kita. Buat taubat lah. Subuh ni ambil wuduk sembahyang. Aku ndek pacar bacuannya, ndek pacar, pokoknya sembahyang. Al-Fatihah dia kita dihafal di sana. Maka kita laksanakan ibadah solat subuh. Di kebun, di anjung solat, di rumah, di perjalanan solat gitu di sana. Allahu Akbar. Hebat gitu. Orang terkejut, oh, si Anu ni jadi kebun balik-balik. Dulu dia sembahyang ni, sembahyang dia ni. Langapu dia sembahyang. Aku nganingkan. Aduh, kata Dang Arfan Rahman menyampaikan ceramah di waktu subuh-subuh. Masyaallah. Semoga di sana walaupun kita tidak bertemu di dunia ini, mungkin cuma sendirian yang kan suara Dang Arfan Rahman aja. Aku mudah-mudahan kita kelak bertemu di akhirat, sama-sama kita segala-galanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama banyak dosa, tapi kita mudah-mudahan bertaubat minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga keluarga kita. Selamat pagi di sana. Terima kasih atas kebersamaannya. Hariko kami juga mendoa di sana. Hariko RRI ulang tahun yang ke-81. Hariko peringatan ulang tahun kami. Mohon ucapannya doa-doa yang baik buat RRI. Kesehatan kru-krunya, kesehatan segala-galanya, angkasawan-angkasawati RRI Bengkulu. Mudah-mudahan kami ini pajak sehat terus. Dan pajak terus ngawani sana-sana kami dengan lagu-lagu informasi-informasi sepanjang hari setiap kebersamaan kita. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

Pencerah Jiwa. Bangkitlah. Air mata mengalir dari jiwa yang merintih. Nurani tercabik, terkoyak, tersayat pedih menyaksikan keadaan umat yang seakan kehilangan kesadaran perjuangan. Untuk meneruskan warisan suci ini, Risalatul Nabawiyah yang mengibarkan panji-panji cinta rahmatan lil alamin, umat bagaikan berada di negeri yang asing. Semangat berjamaah dimaksudkan untuk mengutamakan cinta kasih penuh persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Tanpa semangat itu, demokrasi akan menjadi anarki dan mazhab menjadi Tuhan. Orang-orang kuat akan menjadi serigala yang siap memangsa orang-orang lemah dan dilemahkan. Naiklah ke puncak-puncak peradaban masa lalu. Ambil dan reguklah hikmahnya. Niscaya akan kita dapati betapa jauhnya kita dari jalan nubuwah atau kenabian. Kita adalah umat raksasa yang berjalan dalam kegelapan dan kehilangan pemandunya. Umat kehilangan tangan dan tidak mampu lagi mengubah peradaban manusia. Bahkan kehilangan keberanian untuk menampakkan kemuliaan akhlak. Karena masing-masing di antara kita telah memadamkan pelita jiwa persaudaraan. Membuang semen perkat yang akan merakit bangunan kemuliaan akhlak. Perutmu kenyang, sedangkan di sekitar rumahmu ada sepenggal hati yang merintih kelaparan. Bibirmu bergetar menghafalkan ayat dan nilai persaudaraan, padahal jiwamu penuh dengan egoisme dan permusuhan. Kalau saja umat Islam terjaga dari tidurnya, niscaya mereka memahami makna akidah sebagai keberpihakan penuh atau kafah. Mulai dari niat, bersikap dan juga bersiasat, haruslah berpihak pada Allah dan juga Rasulullah. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kum fa'anzir, bangunlah dari mimpimu. Berhentilah berkeluh kesah mencaci maki kegelapan. Lebih baik engkau menyalakan pelita yang mungkin berguna bagi mereka yang mencari pengharapan. Tebarkan iman dan cinta. Ubahlah dunia dengan prestasi. Jadikan hidupmu penuh arti. Bila sudah punya arti, bolehlah bersiap untuk mati. Dan bila datang dari perjumpaan, basahkan bibirmu mengucapkan puji ilahi Rabbi. La

Di sana setiap 11 September menjadi momentum penting bagi Radio Republik Indonesia. Karena tanggal ko menandai hari lahir RRI sekaligus Hari Radio Nasional. 11 September 2026 RRI genap berusia 81 tahun sejak didirikan pada 1945 dan terus menjadi bagian dari perjalanan komunikasi publik di Indonesia. Sejarah RRI bermula tidak lama setelah

0: Siaran Hoso Kyoko dihentikan pada 19 Agustus 1945. Situasi tersebut membuat masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting, sementara kondisi politik dan juga keamanan setelah kemerdekaan masih sangat tidak menentu. 11 September 1945 pukul 17, 8 tokoh yang sebelumnya aktif di radio bertemu dengan pemerintah di bekas gedung Rad Van NG Pejamon, Jakarta. Sementara di sana, Imperium Salenja, Dinas Pendudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Kami ulangi, Dinas Pendudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten juga Bengkulu Selatan memastikan ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik masih dalam kondisi aman. Kini Dukcapil Bengkulu Selatan memiliki stok sebanyak 1.500 kaping belangko KTPL yang siap digunakan memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, Kastila Sirat, mengecek jumlah stok belangko KTP yang tersedia tersebut dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Sekian kabar kita, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa, Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di baritan, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Isna sendiri sebagai
3: saya,
4: topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut.
4: Oh.
3: Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan karena sekarang udah mulai belajar. Sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya termasuk topeng. Topeng itu termasuk yang warisan budaya atau benda yang kita tetapkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

0: 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Ya, masih dengan Dang Arfarhman. Sementara pukul 6.37 menit waktu Indonesia Barat. Nah, di sana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Bengkulu ini terus menjadi perhatian di sana. Hingga September 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bengkulu mencatat sedikitnya 35 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang harus ditangani petugas. Nah, informasi dari sana tentunya membuat kita udah lebih hati-hati gitu di sana. Jangan kita abai dengan bakar-membakar musim penghujan, musim kemarau nih maksud kami. Hati-hati di sana gitu, bahaya di sana. Nah, untuk itu sanak-sanak kami segalanya, kita minta sanak-sanak kita di mana aja berada, iya dak, agar kita lebih waspada, lebih saling ingatkan, sehingga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran juga Penyelamatan Kota Bengkulu Yulian Syah yang ngecek sampai kini tercatat 35 karhutla. Nah, tingginya kejadian karhutla tidak terlepas sejak kondisi lahan yang mudah terbakar, terutama waktu cuaca panas, kering. Nah, kondisi itu diperparah pula oleh masyarakat masih melakukan bakar sampah maupun lahan secara sembarangan. Ngecekkan api yang awalnya kecil dapat dengan cepat membesar dan merambat ke lain. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak menganggap remeh aktivitas pembakaran di lahan terbuka. Tuh di sana jangan kita asak galak bakar membakar, karena bakar sampah depan rumah tuh ditunggui di sana. Ditunggui, hati-hati pula di sana. Kadang-kadang kita membakar siku, apalagi kita membakar daun atau tisu, ditiup angin melayang, udah habis galau rumah jemur gara-gara gitu. Nah, hati-hati di sana ya, mudah-mudahan tidak ada terjadi hal-hal dingin. Terutama juga di rumah, jangan asal main api gitu.
1: Pro 4 FM.

0: Adi, sanak segalanya selamat pagi, selamat sarapan pagi yang sedang sarapan pagi ya di sana. Nah, kalau kita ngecek soal sarapan pagi, aku ingat dengan salah satu makanan lemak di sana. Mungkin di sana lah pernah pula makannya, dak? Nasi kandar dan nasi padang. Tuh. Nasi kandar ni jak Malaysia. Nasi padang jak Indonesia. Kok sering dianggap samo, karena samo-samo menyajikan nasi putih dengan beragam lauk dan juga kuah. Nah, walaupun nampaknya mirip waktu dihidangkan, kedua kok punya sejarah, karakter rasa, jenis lauk, dan cara penyajiannya lain di sana. Nasi padang berasal dari tradisi kuliner Minangkabau di Sumatera Barat, sedangkan nasi kandar berkembang di Pulau Pinang, Malaysia, ya, dengan pengaruh kuat komunitas India Muslim. Sejarah nasi kandar berkaitan dengan pedagang yang dulu membawa nasi lauk menggunakan pikulan ataupun batang kayu di bahu, sehingga muncullah istilah kandar. Nah, jadi perbedaan paling mudah tertengok kuahnya di sana. Nasi kandar, nasi biasanya diinjak campuran beberapa jenis kuah kari yang dituangkan langsung hingga disebut kuah banjir. Jadi kalau nasi padang lebih dikenal dengan lauk seperti rendang, gulai, dendeng belado, ayam pop, dan berbagai sambal. Tuh. Kalau dari sisi rasanya, nasi kandarnya sangat identik kayak kari yang kaya rempah, pengaruh masakan India Selatan. Rempah, cak jintan, kapulaga, kayu manis, dan adas dapat menjadi bagian dari karakter kuahnya. Sementara masakan padang itu banyak digunakan kombinasi rempah, santan, menghasilkan rasa gurih, pedas, dan juga kuat. Nah, jenis lauknya pun punya karakternya lain, beda-beda di sana. Nasi kandar dapat disajikan ayam goreng, kari sotong, ikan goreng, telur asin, okra, terung, hingga berbagai olahan daging. Kalau nasi padang menawarkan pilihan seperti rendang, gulai tunjang, ayam pop, dendeng balado, telur balado, ikan bakar, dan juga sambal. Termasuklah cara nyajikannya juga menarik. Untuk dibandingkan, nasi kandar biasanya disusun sebagai sepiring nasi dengan lauk pilihan kemudian diberikan campuran kuah kari. Sedangkan restoran nasi padang memiliki tradisi penyajian lauk dalam jumlah banyak, ya, pelanggan dapat memilih lauk yang diinginkan. Nah, walaupun beda, keduanya memiliki satu kesamaan yang membuatnya begitu populer, yaitu konsep nasi dengan banyak pilihan lauk dalam satu hidangan. Itu ada di sana. Informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id. Kalau sanak itu selama aku nganggap nasi kandar dengan nasi padangku sama, ternyata beda di sana. Hariku ada di sana, RRI ulang tahun ke-81, 11 September 2026. Mohon doanya di sana, mudah-mudahan RRI semakin jaya, selalu hadir untuk ada di sana penuh manfaat dalam sepanjang hari, menemani di sana kami begawi, siang, malam, petang, pagi, pokoknya setiap sepanjang waktu. RRI hadir terus ngawani sana-sana kami segalanya.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

去。

Suasana sampah basah di Kota Bengkulu didorong tidak lagi berakhir sebagai beban, tapi diolah menjadi pakan manggot dan sumber nilai ekonomi. Dan Bengkulu bahkan menyiapkan rencana pemanfaatan dana kelurahan untuk mengembangkan budidaya yang satu. Dan Bengkulu mendorong budidaya manggot dikembangkan di seluruh kelurahan. Gagasan itu mencuat waktu oleh Kota Bengkulu di DWD meresmikan program kerja kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Bengkulu 30.

sana informasi lainnya. Kepastian kerja menjadi tuntutan utama aliansi serikat pekerja, serikat buruh Bengkulu bersama sejumlah juru parkir depan kantor wali kota Bengkulu dalam aksi pada Kamis 10 September 2026. Masa meminta Pemkot Bengkulu membuka kembali ruang kerja bagi juru parkir lama dan tenaga parkir di gerai Alfamart. Dua tuntutan dibawa masa dalam aksi tersebut, pertama meminta surat perintah tugas